0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran bahasa Indonesia persembahan dari Radio Taiwan Internasional RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sukamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Hari ini pepatah Taiwan dan Mandarin yang kita pelajari, yang kita simak, ternyata ada kaitannya dengan binatang bekicot. Nah, ada apa gerangan dengan bekicot? Yuk kita simak bersama. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai.Hari ini kita akan mengenal beberapa kata, misalnya bekicot, bekicot, di mana dalam tainya bekicot adalah
5: dole, dole,
4: dan bekicot dalam mandarinya
5: guanyu, guanyu,
4: ya guanyu bekicot.Nah, tentu saja ada orang yang memakan bekicot, tapi mungkin jenis-jenis yang tertentu. Jadi, jangan sampai Anda menemukan bekicot, lalu Anda coba-coba memasaknya, dan ini akan berbahaya sekali. Dan selain itu, kita juga mengenal sebuah kata kerja, yaitu merambat atau merangkak. Merambat atau merangkak. Merambat atau merangkak dalam tainya,
5: Be, be,
4: merambat dan merangkak dalam mandarinya.
5: Pa, pa,
4: pa. Jadi misalnya anaknya masih belum berumur satu tahun, masih belum berjalan atau berdiri pun mungkin masih belum. Maka kita bisa mengatakan bayi itu masih merangkak saja. Nega.小 baby 呢，那个小婴儿还只会爬，还不会走路，他只会在地上爬。Dia hanya bisa merangkak di atas lantai， 还没有走路 ，masih belum berjalan， 还不会走路 ，masih belum bisa berjalan。Dan satu kata lagi yaitu bagian ujung galah bambu。Jadi galah bambu di bagian ujungnya ini dalam tainya adalah
5: tikomue, tikomue,
4: dan dalam mandarinya adalah
5: zhugan de wei duan, zhugan de wei duan.
4: Wei duan adalah bagian ujung, bagian yang terakhir dari sebuah atau sesuatu barang yang memanjang. Nah.Ada apa gerangan? Ya ini tentu berkaitan dengan sang bekicot. Nah, mari segera kita simak pepatah Taiwan hari ini.
5: Taiwan Yan Yu Lo Le Be Gao Dik Go Bui Lo Le Be Gao Dik Go Bui 这句话的本来的意思是一只瓜牛往上爬爬爬爬一直爬到了竹竿的最高的尾端这意思是什么呢？是指人遇到两难的事情，不知道如何是好。
4: Pepatah ini

0: mengatakan ketika seseorang menghadapi dua hal yang sulit, tidak tahu harus bagaimana, biasanya yang dimaksud dengan dua hal itu adalah dua masalah yang sama pelik, tapi harus ditangani dengan sama dan adil, sehingga menyulitkan untuk bertindak seimbang. Karena kadang tidak mungkin dua-duanya berakhir dengan baik sesuai dengan kehendak hati. Nah, bagaimana dengan pepatah Mandarinnya?
1: 中文谚语, 前狼后虎, 前狼后虎, 进退失据, 进退失据, 进退两难, 进退两难, 进退维谷, 进退维谷, 骑虎难下, 骑虎难下.
0: Ada banyak sekali dan semua dari lima pepatah Mandarin ini mempunyai arti yang sama dengan pepatah Taiwan, yaitu menghadapi dua hal yang sulit, tidak tahu harus bagaimana. Jadi misalnya saja ya, kalau di depan kita berhadapan dengan serigala, kalau kita mundur, di belakang kita harus berhadapan dengan harimau. Jadi kedua-duanya sangat sulit, kita tidak tahu harus bagaimana. Jadi bagaimana mungkin kita harus bersabar dalam hal ini? Ya tentu saja sebuah pepatah, baik pepatah Taiwan atau pepatah Mandarinnya, memberikan wejangan melalui pepatah perumpamaan dan kadang berupa nasihat, mungkin kadang berupa renungan. Nah, teman-teman, sekarang kita simak makna cerita dari pepatah ini. Bekicot hanya bisa maju terus, tidak bisa mundur. Jadi, ketika bekicot merambat sampai ke ujung galah bambu, ia akan kebingungan menghadapi pilihan yang sulit. Karena kalau maju lagi, akan jatuh. Tetapi, bekicot tidak bisa berjalan mundur. Maka benar-benar maju dan mundur, dua-duanya susah bagi sang bekicot. Tidak tahu harus bagaimana yang terbaik. Teman-teman, dari makna cerita yang baru saja kita dengarkan ini, tidakkah begitu menakjubkan orang-orang terdahulu kita, orang-orang di zaman dulu, orang-orang Taiwan, yang mengamati alam, mengamati makhluk-makhluk hidup, di mana saya tidak tahu kalau bekicot itu tidak bisa mundur, sehingga mengambil bekicot sebagai perumpamaan. Bagi bekicot, kalau sudah jalan sampai ke ujung galah, ke ujung bambu, dia tidak tahu harus bagaimana. Jadi mundur tidak bisa, tapi kalau maju terus dia akan terjatuh. Sungguh luar biasa perumpamaan seperti ini. Nah, teman-teman, masih ingat apa yang kita pelajari kata-kata di awal tadi? Coba kita simak kembali. Dan berikutnya kalau ada waktu kita menyimak kembali pepatah Taiwan. Dan juga syukur kalau ada waktu pepatah Mandarinnya. Bekicot, tayinya bekicot adalah
1: dole, dole.
0: Dan bekicot dalam Mandarinnya
1: guanyu, guanyu.
0: Tentu saja ada orang yang memakan bekicot, tapi mungkin jenis-jenis yang tertentu. Jadi jangan sampai Anda menemukan bekicot, lalu Anda coba-coba memasaknya, dan ini akan berbahaya sekali. Dan selain itu, kita juga mengenal sebuah kata kerja, yaitu merambat atau merangkak. Merambat atau merangkak dalam tayinya
1: be, be.
0: Merambat dan merangkak dalam Mandarinnya
1: pa, pa,
0: pa. Jadi misalnya bayi itu masih merangkak saja. 那个小婴儿孩子会爬还不会走路. 他只会在地上爬. Dia hanya bisa merangkak di atas lantai. 还没有走路, masih belum berjalan. 还不会走

0: Paulu masih belum bisa berjalan. Dan satu kata lagi yaitu bagian ujung galah bambu. Jadi galah bambu di bagian ujungnya ini dalam tainya adalah
1: tikomue, tikomue.
0: Dan dalam mandarinya adalah
1: zhugan de wei duan, zhugan de wei duan.
0: Wei duan adalah bagian ujung, bagian yang terakhir dari sebuah atau sesuatu barang yang memanjang. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好, 我们下次见咯, sampai jumpa.
2: Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak.
3: Jangan, jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap, akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun, tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan.
2: Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh.
4: Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda.
5: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
6: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara Info Kita bersama saya Yunus Henry.
7: Dan saya Aditya.
6: Kita berdua hadir menghadirkan pemberitaan mengenai dunia pekerja teman-temannya di Taiwan ini. Yang pertama-tama adalah mengenai teman-teman ini berita di akhir pekan lalu teman-temannya. Disebutkan ada belasan PMI terlibat bentrok ini usai mabuk di ASEAN Square Taichung. Dan pelaku diproses pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial, teman-teman. Mm-hmm. Kepolisian Taichung ini menerima laporan mengenai bentrokan yang melibatkan sejumlah pekerja migran di lapangan depan stasiun kereta api Taichung. Dan ketika petugas tiba di lokasi, ternyata hanya tersisa 2 orang di tempat kejadian. Setelah dilakukan pengejaran lebih lanjut, polisi pun berhasil ya mengamankan 4 pekerja migran asal Indonesia yang terlibat dalam insiden bersangkutan. Dan juga berdasarkan hasil penyelidikan, keributan diduga ini ya dipicu oleh adu mulut setelah mengkonsumsi minuman keras. Dan para pelaku kini telah diproses secara hukum. Disebutkan kepolisian Taichung ini menyampaikan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 3 dini hari ya mengenai bentrokan antara kelompok PMA di sekitar stasiun kereta api Taichung. Dan mengetahui ternyata hanya ada 2 orang yang tersisa ketika petugas sampai. Dan petugas pun juga langsung memeriksa rekaman CCTV teman-teman untuk melacak pelaku lainnya. Dan juga untuk hasil penyelidikan ini mengungkapkan ada 4 pekerja migran legal teman-temannya asal Indonesia. Ini berinisialkan H, A, L, dan O dan semuanya ini berusia sekitar 30 tahun. Ternyata sebelumnya ini sempat minum minuman keras di kawasan ASEAN Square di Taichung. Dan mereka pun terlibat adu mulut karena perselisihan paham sebelum akhirnya membubarkan diri. Tetapi keempatnya ini kembali bertemu di lapangan depan stasiun Taichung yang kemudian memicu kembali pertengkaran hingga berujung pada aksi saling dorong-mendorong dengan tangan kosong. Disebutkan dalam bentrokan tersebut ini PMI berinisialkan H terjatuh karena kehilangan keseimbangan akibat mabuk yang mengakibatkan luka pada bagian kepala teman-teman. Sementara itu pelaku lainnya tidak mengalami luka yang berarti. Dan polisi pun telah menangkap 4 pelaku utama yang terlibat dalam kasus ini. Dan selanjutnya ini akan diproses berdasarkan hukum pidana serta Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial di
7: Betul.
6: Taiwan.
7: Jadi kita itu harus ya namanya melawan kekerasan dan juga tolak perkelahian ya teman-teman ya. Yang namanya berkelahi itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan juga hanya pelampiasan emosi sesaat saja ya teman-teman ya. Dan tidak hanya merugikan fisik kita tetapi juga bakal berhadapan dengan tindakan hukum nih ya dari pihak kepolisian ya. Jadi sebaiknya melaporkan ke polisi jika memang menghadapi konflik karena tidak ada pemenang sejati ya. Ya, yang namanya dalam perkelahian ya teman-teman ya. Siapapun yang terlibat dalam perkelahian dan juga memulai perilaku kekerasan itu hanyalah seorang pecundang ya teman-teman ya. Dan bagi Anda yang bukan berkelahi dan mungkin saja karena kelihatan seru langsung berkumpul di situ, ini juga termasuk terjerat hukum ya teman-teman ya.

0: Jadi kerumunan yang menyaksikan perkelahian ataupun keonaran seperti itu hmm. juga turut terjerat hukum ya teman-teman ya. Sekali lagi, jadi mereka yang berkelahi dan juga membuat keonaran apabila tertangkap itu bakal dikenakan hukuman pidana penjara maksimal selama 7,5 tahun dan kerumunan ataupun anda-anda yang menyoraki di sekeliling itu juga tidak terhindar dari yang namanya hukuman pidana penjara dan juga bakal dikenakan denda yakni maksimal ya sampai $150,000 Taiwan.
1: Dan juga berikutnya teman-teman kita akan membahas mengenai menjaga dan menyelamatkan diri teman-teman ya. Disebutkan teman-teman untuk bekerja di Taiwan maka anda ini juga harus mengetahui beberapa ketentuan yang tentunya akan menguntungkan anda. Yang pertama adalah teman-teman data pribadi anda ini harus anda simpan dengan baik teman-teman ya. Disebutkan yang pertama adalah jangan tanda tangan dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang tidak anda mengerti ya, apalagi ini surat hutang ataupun surat pernyataan teman-teman. Disebutkan begitu anda tanda tangan biliet giro yang tidak jelas atau surat hutang atau dokumen lainnya, ini maka anda juga harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang kedua adalah jangan berikan buku tabungan, kartu ATM, stempel, paspor atau kartu ARC serta barang pribadi lain kepada orang lain. Karena apa? Begitu anda berikan buku tabungan, stempel dan juga kartu ATM kepada orang lain ini teman-teman, uang dalam rekening anda ini bisa diambil kapanpun oleh siapapun teman-teman. Yang ketiga adalah jangan sembarangan percaya atau mengikuti permintaan orang lain untuk pergi ke bank dan melakukan pengurusan pinjaman. Begitu anda mengurus pinjaman bank maka anda harus bertanggung jawab membayarkan pinjaman tersebut secara hukum. Yang keempat adalah jangan biarkan majikan melakukan pemotongan biaya agensi dalam dan luar negeri dari gaji anda. Anda dianjurkan untuk mengurus sendiri pembayaran biaya agensi dalam dan luar negeri untuk mencegah terjadinya perselisihan atau bahkan mengalami potongan tambahan.
0: Dan selanjutnya ya, kita juga bakal mengenal beberapa tindakan pelanggaran. Jadi yang pertama yaitu adalah kita harus mengenal dulu ya namanya kekerasan seksual. Ya, jadi apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu bukan seks ya, melainkan kekerasan, tindakan kasar, dan juga hubungan seks yang tanpa izin ya teman-teman ya. Jadi secara ringkas itu dijelaskan, segala hal yang tidak melalui persetujuan Anda, hubungan seks yang terjadi itu tidak melalui persetujuan Anda dan dilakukan dengan perkosaan, paksaan, ancaman, hipnotis ataupun cara-cara lain yang bertentangan ya dengan kemauan kita semua, semuanya itu tergolong dalam kekerasan seksual. Jadi selain itu asalkan bukan atas kemauan teman-teman semua, teman-teman itu disentuh oleh orang lain ataupun bahkan diraba di bagian tubuh manapun, selain itu sentuhannya itu sudah mencapai ke tahap kecabulan, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Dan sekarang pertanyaannya yaitu adalah pada saat kita itu mengalami kekerasan seksual, apa nih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama yaitu adalah jangan panik ya teman-teman ya. Jangan membuat pelaku itu gusar dan juga jangan memukul balik. Jadi usahakan agar orang itu menjadi tenang demi menghindari keadaan itu bertambah parah ya teman-teman ya. Kemudian kedua, lindungi diri sendiri khususnya bagian-bagian penting tubuh seperti kepala kita, wajah, leher, dada, perut dan juga yang lain-lain ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah berteriak keras ya untuk meminta pertolongan. Jadi coba teriak sekeras-kerasnya, bilang aja sihule ya, artinya kayak kebakaran, gak apa-apa ngomongnya itu aja. Itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kemudian setelah berteriak, coba cepat untuk menyingkir. Jadi tinggalkan tempat kejadian menuju tempat yang aman. Minta bantuan tetangga ataupun minta bantuan pada pusat pencegahan kekerasan seksual yang ada di berbagai tempat ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah lapor polisi. Jadi laporkan kejadian ke kantor polisi, minta bantuan berobat ataupun tinggal di pusat penampungan. Kemudian coba ingat ciri-ciri sang pelaku, belum juga pertahankan tempat kejadian. jangan memindahkan ataupun menyentuh barang apapun yang ada di tempat kejadian. Mm-hmm. Kemudian juga kenakan dulu ya pakaian luar ataupun jaket Anda, dan jangan terlebih dahulu untuk ganti pakaian. Mm. Kemudian

0: juga jangan mandi juga ya, terlebih dahulu nih untuk memudahkan yang namanya pengambilan bulu rambut ya ataupun sperma sang pelaku. Dan yang terakhir adalah segera ke rumah sakit ataupun klinik untuk minta bukti diagnosa.
1: Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai pelecehan seksual teman-teman ya, yaitu adalah suatu tindakan selain pemerkosaan yang melanggar keinginan seseorang, baik yang menyangkut seks maupun jenis kelamin. Yang pertama adalah itu sebuah situasi di mana sewaktu seseorang menerima atau menolak sebuah tindakan yang akan mengakibatkan kehilangan atau pengurangan hak-hak dalam pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan, dan kegiatan. Yang kedua adalah sebuah tindakan yang menggunakan cara tulisan, gambar, suara, video, atau barang lain, atau dengan cara diskriminasi, perkataan yang menghina, atau cara sendiri ya, sehingga mengakibatkan merusak harga diri atau ketakutan batin, merasakan situasi permusuhan atau bahkan penyerangan, atau dampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, pelatihan, pelayanan, perencanaan kegiatan, dan juga kegiatan sehari-hari. Dan juga teman-teman, yang gak kalah pentingnya, yaitu adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Teman-teman, yang pertama adalah yang bersifat terang-terangan teman-teman ya. Ini misalkan ya, ini pelanggan, ini pekerja ya, ketika bekerja, majikan, teman bekerja, ataupun bahkan pelanggan ini melakukan tindakan ataupun ucapan yang menghina ataupun melecehkan secara seksual. Ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman secara seksual, bahkan mengganggu harga diri dan juga kebebasan pekerja, atau bahkan mempengaruhi hasil kerja sang pekerja teman-teman. Yang kedua adalah yang bersifat timbal balik ya. Ini misalkan majikan menggunakan posisinya melakukan permintaan, tindakan ataupun mengucapkan sesuatu yang melecehkan secara seksual dan juga terang-terangan teman-teman, maupun secara isyarat terhadap pekerja mereka ataupun pencari kerja teman-teman ya. Sebagai syarat memberikan pekerjaan, imbalan, nilai, kenaikan jabatan, dan juga lain-lainnya. Dan berikutnya ini ya, apa yang harus dilakukan jika Anda ya mungkin ini mengalami pelecehan seksual. Yang pertama adalah ketika Anda mengalami pelecehan seksual, jika Anda yang memilih cara yang pasif untuk menghadapinya, misalkan bersabar untuk tidak memberitahu, tidak peduli teman-temannya, seperti pura-pura tidak dengar atau Anda nggak mengerti gitu ya, atau bahkan Anda melarikan diri ya dengan cara mengundurkan diri, nah ini biasanya tidak akan menghentikan sang pelaku ya, malah akan membuat dia semakin menjadi-jadi. Karena itu ya, harus melakukan cara yang aktif pada waktu menghadapi pelecehan seksual teman-teman. Dan berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk menghentikan tindakan sang pelaku. Jika keadaan yang memungkinkan, Anda bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan pelaku ya. Anda langsung berhadapan ataupun bisa melalui surat atau melalui pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak. Dengan jelas Anda beritahu ya kepada sang pelaku rasa tidak nyaman yang Anda rasakan, meminta pelaku untuk segera menghentikan tindakannya. Dan juga berikutnya, jika keadaan tidak membaik, maka Anda bisa menggunakan strategi memegang kendali. Yang pertama adalah ya, Anda bisa memberitahukan ini proses kejadian dan dampak yang Anda alami kepada teman ataupun keluarga yang Anda percayai. Yang kedua adalah Anda mencatat seluruh kejadian pelecehan seksual ya. Seluruh proses kejadian yang telah terjadi Anda tulis dengan terperinci. Seperti usaha apa nih yang pernah Anda lakukan untuk menolak ataupun melawan. Nah, jika tidak ada itu mengapa, apa alasannya. Dan juga tentang apa yang Anda rasa, dan juga apa ini ya dampak-dampak lain yang Anda rasakan. Anda bisa tulis ya mungkin sang pelaku, deskripsikan sang pelaku dan juga reaksi sang pelaku. Anda catat dengan detail waktu, yaitu hari dan juga lokasi kejadian. Dan juga Anda bisa segera tuliskan setiap kejadian yang telah terjadi dan juga simpan baik-baik tulisan Anda. Yang berikutnya adalah Anda harus mengumpulkan bukti ya. Misalkan Anda merekam suara sang pelaku. Yang berikutnya adalah meminta ini bantuan hukum seperti mengajukan tuntutan kriminal dan juga ada kompensasi sipil dan juga bantuan administrasi. Ini misalkan mengajukan banding ataupun mengajukan penengah teman-teman. Dan ketika waktu mengalami pelecehan seksual di lapangan pekerjaan, Anda harus segera mengadu kepada majikan Anda. Dan sewaktu majikan mengetahui

0: situasi pelecehan seksual tersebut ya, maka majikan seharusnya segera mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dan jika majikan menyalahi aturan, Anda bisa menghubungi saluran MOL yaitu di 1955 teman-teman ya, untuk mengajukan yaitu konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja atau melapor kepada pemerintah daerah setempat.
1: Iya, betul sekali. Dan setelah ini itu adalah kita bakal mengenal yang namanya perdagangan manusia nih teman-teman ya. Jadi apa itu yang disebut dengan perdagangan manusia? Jadi yang pertama yang dimaksud dengan perdagangan manusia yaitu adalah melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding atau mengambil organ tubuh orang lain secara sengaja teman-teman ya. Dan selain itu dengan cara pemerkosaan, paksaan, penahanan ya, pengontrolan, obat lah, hipnotis lah, penipuan, itu secara sengaja menyimpan informasi penting, melakukan perjanjian hutang yang merugikan, menyimpan dokumen penting korban, kemudian juga memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan ataupun penderitaan orang lain atau di luar kehendak korban itu melakukan yang namanya perekrutan lah, jual beli lah ya, perjanjian, transportasi, pembayaran, penerimaan, penyembunyian, pengisolasian, media perantara ataupun ya menampung orang luar negeri dan juga dalam negeri ataupun dengan cara yang disebutkan sebelumnya itu melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun diambil organ tubuhnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitulah dengan sengaja mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun mengambil organ tubuh, serta dengan cara rekrutmen, jual beli, perjanjian, transportasi, pembayaran, penerimaan, penyembunyian, pengisolasian, media perantara itu menampung anak di bawah umur 18 tahun ataupun menyuruh anak di bawah 18 tahun tersebut untuk melakukan prostitusi, bekerja dengan upah yang tidak sebanding ataupun diambil organ tubuhnya. Jadi itu dua ya yang namanya perdagangan manusia. Nah sekarang ya itu ada hotline untuk pelaporan dan juga pencegahan perdagangan manusia ya, mohon untuk dicatat. Itu nomornya adalah 02-2388-30955. Nah, ketika Anda menelpon telepon ini, langsung ngomong saja, yaitu adalah bahasa Mandarin, wo xiang papa, xiang linjou, gitu aja ya teman-teman ya. Nanti orangnya udah pasti tahu itu maksudnya apa. Jadi sekali lagi nomornya, hotline pelaporan dan pencegahan perdagangan manusia adalah 02-2388-3095 ya teman-teman ya. Oke, kemudian juga masih ada nomor hotline dengan nomor 1955 yaitu adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja dan juga saluran hotline 110. Nah, jika lo teman-teman semua mengalami perlakuan pihak lain yang berbuat seperti ya nanti bentar lagi bakal Kadidia bagikan ya, ataupun bila Anda disinyalir itu ya mungkin saja nih Anda itu sudah menjadi yang namanya korban perdagangan manusia ya. Ini yang pertama, yaitu lo diharuskan untuk membayar biaya agensi yang tinggi secara berkala melalui potongan gaji yang tidak pantas. Kemudian kedua, majikan itu melaporkan pekerja ilegal ataupun ARC-nya yaitu yang telah habis masa berlakunya untuk menuntut Anda melakukan prostitusi ataupun memotong gaji Anda dengan tidak pantas. Kemudian ketiga, secara ilegal itu menjadi media perantara warga asing untuk bekerja pada orang lain yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 45. Kemudian selanjutnya, memakai orang asing tanpa memiliki izin kerja, izin kerjanya itu sudah tidak berlaku ataupun memakai orang asing yang dimiliki majikan lain yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 1 ya teman-teman ya. Kemudian atas nama majikan mengambil orang asing untuk bekerja pada orang lain itu juga ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 2. Kemudian terakhir, mengutus orang asing untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang diizinkan dan tanpa izin mengubah ya tempat kerja orang asing yang mana itu ada dalam Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 57 ayat 3 dan ayat 4. Nah, bagi Anda yang mungkin saja nih ya, tadi Kak Aditya sebutkan itu mungkin saat ini sudah merasakannya, maka Anda itu adalah korban perdagangan manusia. Jadi jangan lupa untuk telpon hotline-nya 02-2388-3095 atau lewat 1955 ataupun hotline 110.
0: Terus kayak teman-teman, jadi tiga nomor tadi ini merupakan nomor penting teman-teman ya. Anda juga harus catat dan semoga saja kita semua dijauhkan

0: oleh peristiwa-peristiwa di atas teman-teman. Ya teman-teman, demikian untuk acara info kita. Saya Yunus Henry.
1: Dan saya Didia.
0: Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warnawarniwanita.
3: Hai hai hai, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Masih bersama saya Farini Anwar
4: dan saya Amina Chandra. Kita berdua hadir mengisi ruang dan waktu teman-teman. Semoga saja teman-teman juga enggak bosan-bosannya.
3: Iya.
4: Enggak langsung matiin radionya.
3: Putar, ganti gelombang lain ya. Sekarang belum tentu dengar di radio, tapi bisa juga dengar di
4: internet
3: atau mungkin juga apa namanya di aplikasi.
4: Betul.
3: Jadi sekarang banyak sekali ya cara-cara untuk mendapatkan informasi dan juga tentu saja mendengarkan RTI. Ya yang pasti teman-teman tentu saja ya bisa follow ke FB-nya RTI atau mungkin masuk langsung ke situs ya rti.org.tw. Kemudian pilih nih yang bahasa Indonesia. Nah, pasti akan Anda bisa mendengarkan nih yang mananya acara-acara atau juga membaca berita-berita terkait dengan Taiwan umumnya utamanya dalam bahasa Indonesia, karena sebenarnya ya acara-acara kita dan juga berita-berita kita juga sebisa mungkin sudah dapat sumbernya itu dari Taiwan.
4: Betul. Nah, di hari ini mengapa Amina bilang informasi kita sangat menarik dan penting? Nah, mungkin kita juga bertanya kepada teman-teman ya, pada saat teman-teman mungkin usianya masih muda, terus yang belum punya pasangan. Nah, ketika memilih pasangan atau ya akan dijodohkan, kira-kira ada nggak
3: apa-apa
4: kriteria persyaratannya? Atau setidaknya ya ada beberapa poin-poin tertentu sebelum kamu ikutan dalam apa blind date ya? Ya jadi ya kamu belum kenal orangnya, jadi ya berkencan dulu. Apakah sudah ada ya trik-trik atau persiapan ataupun kriteria dari orang tersebut?
3: Yang pasti ada pribadi kan, ada mobil pribadi, rumah pribadi, tabungan pribadi, ya kan, pribadi semua kan,
4: kolam renang pribadi, villa pribadi, segala,
3: iya. Kalau perlu negara pribadi, pokoknya yang pribadi-pribadi. Ada, dan tapi juga lihat ya, selain yang mau minta yang pribadi itu juga kita mesti lihat kita itu di jenjang usia berapa. Karena kan kalau perempuan kan ada bilang katanya kalau di bawah 20 tahun karena who I am kan, siapa aku.
4: Siapa
3: kemudian
4: aku?
3: Kalau di 20 sampai 30 siapa kamu. Kalau 30 ke atas yaitu siapa saja. Ya kan
4: siapa
3: bisa begitu
4: saja
3: kan. Jadi kalau sadanya nanyanya kepada orang yang belum 20 ya pasti dia masih milih-milih aku lu baru segini siapa dulu gitu ya. Tapi kalau udah 20
4: kan
3: 30
4: bagus. Masih cantik, masih belia, masih fresh,
3: masih kenceng perutnya. kulitnya. Kemudian kalau 20 sampai 30 kan udah mulai nih, karena lingkungan juga akhirnya sudah monoton. Ruang lingkupnya udah beda. Maksudnya ya cuma kerja, pulang ke rumah kerja, pulang ke rumah kerja, ya kan? Teman kerja. Kalau lagi sekolah kan sekolah teman punya teman kenalin segala macam. Enggak usah disibukkan.
4: Tapi kan sekarang untuk era perkembangan sekarang mungkin boleh lah ya. Karena mungkin kemajuan teknologi ada oplas, ada apa, mungkin
3: ada
4: bisa ditambah lah.
3: Tarik apa?
4: Ya, tarik kulitnya kulit, untuk mengencangkan. Jadi mungkin usianya bisa di upgrade lagi, ditambah lagi. Jadi sekitar 20, 30 apa 35 sebelum 35 ya. Mungkin masih oke. Tapi mulai memasuki 35
3: atas, nah
4: walaupun dia juga tetap perawatan atau kecantikan ya orang-orang kan juga akan memperhatikan usia.
3: Tapi ada satu lagi sekarang persyaratan Kak Mina. Kadang-kadang orang tidak kecuali juga perempuan ya, lebih memilih sendiri kalau seandainya pas calon pasangan atau orang yang misalnya yang dia idam-idamkan ini nggak muncul atau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan.
4: Mr. Right-nya itu Mr. sudah
3: Right-nya.
4: Ada.
3: Mr. Right boleh, Mrs.
4: Okay.
3: White.
4: Oke.
3: Okay. Ya, misalnya ya, misalnya kalau seandainya ya ternyata kurang nih kehidupannya, atau enggak kalau nanti kalau saya misalnya jadi anak sama dia, saya harus menanggung beban keluarga dia mereka, misalnya, atau enggak ya harus bisa istilahnya jadi miskin atau terikat atau bagaimana, kadang-kadang mereka juga memikirkan seperti itu.
4: Iya. Jadi sekarang
3: susah untuk menentukan
4: orang
3: persyaratan.
4: Orang zaman now. Mereka yang mungkin pikirannya itu lebih banyak, enggak congtong. Congtong itu artinya apa ya?

0: Tergesa-gesa
1: ya.
0: Langsung
1: jadi udah deh,
0: sikat aja.
1: Hajar saja. Nah, orang sekarang yang lebih pikirnya itu lebih panjang. Dan mereka lebih mungkin bisa dibilang ya, ya mungkin teman-teman juga ada yang gak setuju, egonya itu akan lebih tinggi. Betul. Merasa bahwa saya yang diutamakan. Apakah ketika saya sudah menikah, karena menikah bukan sendiri lagi, dan orang ternyata pasangannya itu tetap harus memperhatikan

0: Ternyata betul. Setelah itu saya harus sakit hati gara-gara dia lebih perhatikan sama keluarga orang tuanya.
1: Nah, jadi kalau kayak gitu juga kadang-kadang juga istilahnya kan tadi Kak Farin bilang kalau saat ini harus nanggung keluarga pasangan segala macam, jadi ya, dia ogah. Jadi otomatis cari yang lebih istilahnya lebih berduit.
0: Ya.
1: Lebih dalam hal lebih mapan
0: finansial.
1: Lebih mapan. Tapi ya ngomong begitu juga kadang-kadang susah juga ya, Kak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, karena ini, kita lihat contoh ini nih ya.
0: Contoh ini ada seorang penjual ikan, pedagang ikan, di mana ia juga mencoba untuk mempromosikan diri. Boleh dibilang menjual diri kali ya. Nah, di mana dia mengungkapkan bahwa dia punya penghasilan per bulannya itu berkisar 200 ribu dolar Taiwan.
1: Berarti sekitar 100 juta.
0: Ya, kita bisa bayangkan ya kalau untuk rata-rata mungkin orang Taiwan yang umumnya pekerja kantoran 40-50 dolar Taiwan
1: sekarang
0: per bulan.
1: Sekarang fresh graduate mungkin udah 28-30 ribu ya.
0: Ya, kita anggap ya karena dia orang Taiwan ya mungkin sama lembur atau apa sekitar lah.
1: Jadi udah 4 kali lipat minimal ya.
0: Jadi ini 4-5 kali lipat loh per bulan loh. Sebagai bos lagi, pedagang lagi ya. Nah, di mana pada saat dia mencoba untuk mencari pasangan melalui online dan dia juga membubuhkan ya kriteria kondisi dia seperti apa, gaji kurang lebih 200 ribu, dia adalah pedagang ikan di pasar, bangunnya
1: saudagar
0: itu
1: ikan
0: kaki.
1: Ini mah bukan pedagang lagi, saudagar
0: nih naik kelas ya, pedagang naik kelas. Jadi dari jam 4 subuh sudah mulai jualan, rajin kan,
1: rajin.
0: Kerja sampai jam 12. Tetapi ternyata ketika ia memposting di sebuah jejaring sosial penghasilan bulanannya, kemudian ya kondisinya seperti apa, yang membuat dia bingung, ternyata dia masih susah untuk mendapatkan jodoh.
1: Loh, kenapa?
0: Orang berkencan aja enggak mau.
1: 200 ribu udah enak tuh. Kita tinggal
0: kalau finansialnya udah mapan.
1: Udah mapan.
0: Udah punya
1: perusahaan sendiri,
0: pribadi
1: semua ya. Ikan pribadi loh, ikan pribadi.
0: Soalnya bukan ikan segar.
1: Kan maunya
0: ikannya
1: kan
0: mati semua.
1: Berarti banyak kucingnya kali ya. Ikannya jadi ya, maksudnya diambil sama si kucing-kucing lain kali ya. Ya tentu saja di sini apa namanya 200 ribu dan juga bilang punya usaha perusahaan, ya meskipun bukan perusahaan, punya toko sendiri, udah jadi saudagar istilahnya, udah perman, udah ma, apa man, mapan nih ya.
0: Iya.
1: Toh masih juga nggak mau ya.
0: Iya. Nah, di sini tentunya juga memicu ya pembicaraan di internet, banyak netizen mereka yang juga mengatakan bahwa ketika mereka akan menikah dengan pedagang, ya entah itu pedagang ikan, pedagang sayur atau yang punya toko, mereka itu juga mengkhawatirkan setelah menikah itu harus bantu berjualan.
1: Nah, tadi kan kami bilang dari jam 4 pagi. Dan kemudian juga katanya sih biasanya kadang-kadang orang lebih memilih ada muka nih istilahnya dibandingin dengan ya ini. Kayaknya bagaimana kan kayak pedagang di pasar kan kesannya lebih kesannya ya lebih gimana ya, pekerja kasar ya kesannya gitu ya. Udah gitu mesti bacok-bacok ikan, mesti bersih-bersih ikan. Gitu kan di tempat basah dan jadi kayaknya kalau sananya suruh pilih nih, gaji 200 ribu dengan gaji misalnya ya anggap deh 60 ribu atau 70 ribu tapi kerja sebagai mungkin pegawai negeri. Atau mungkin juga kerja misalnya nih di bank yang berdasi, berjas,
0: ber-AC
1: kan gak ada hubungan.
0: Tapi sih. Kan ruangannya ber-AC.
1: Oh iya, maksudnya di gedung gede dibandingin dengan pasar yang katanya mesti pakainya wetoto yang anti cepratan air. Belum lagi pas lagi bawa pulang bajunya mungkin baunya bau apa kali, ikan amis kali.
0: Iya, betul. Nah, di sini kita lihat ya beberapa komentar-komentar terkait dengan hal ini, mengapa ternyata itu tidak menarik perhatian para wanita-wanita untuk ikut berkencan. Ya setidaknya tahu dululah, mempelajari ya bagaimana apakah orang tersebut bisa dijadikan pasangan. Nah, yang menyebabkan kondisi seperti ini dan kita akan mereview komentar-komentar yang ada, mungkin ya karena mereka takut adanya gangguan karir pekerjaan saat ini. Ya setelah menikah mungkin harus ikut
1: bantu usaha,
0: bantu berjualan nih. Karena mereka merasa tidak pasti, kemudian juga mereka khawatir kehilangan pekerjaan. Nah, ada juga ibu-ibu yang berkomentar nih, katanya anak perempuan dia hanya mengkhawatirkan satu hal, apakah setelah menikah nanti dia harus bantu berjualan di kios tersebut, di kios tersebut. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa dia juga tidak dapat lagi melanjutkan karir.

0: yang diinginkan oleh putrinya. Nah, kemudian dia beranggapan lebih baik dilupakan saja, jangan berkencan dengan orang itu.
1: Ada yang memberikan kesan katanya dia juga adalah anak dari pedagang daging ya, tapi dia juga nggak bersedia tuh untuk istilahnya menikah atau memiliki pasangan yang juga pedagang sayur katanya di pasar.
0: Enggak, dia udah tahu.
1: Iya, gimana capeknya gitu kalau pedagang. Sebenarnya benar sih kalau pedagang daging maupun sayur biasa pagi-pagi itu sebelum matahari terbit kayak malin kundang ya, itu sudah harus mangkal di pasar gitu kan. Istilahnya kan kalau enggak udah keburu kebablasan orang, apa enggak mesti beli dulu barang untuk bisa dijual lagi.
0: Iya, ternyata ya mungkin mereka itu khawatir ketika menikah dengan pasangannya adalah seorang penjual ikan yang mungkin memang penghasilannya lebih banyak daripada bekerja di kantoran. Tetapi para wanita-wanita mungkin mereka enggan untuk ikut membantu berjualan di pasar.
1: Betul.
0: Lebih memilih tetap kerja di kantoran atau tetap dengan karir pekerjaannya.
1: Padahal sebenarnya bisa aja ya kalau seandainya alih-alihnya gitu ya bisa kan pagi-pagi bantuin begitu, siangnya kerja lagi gitu kan.
0: Nah, capek itu dong bagi ya. Orang-orang zaman dulu kapar. Betul, ini jadi kapar ini termasuk kan terus, orang zaman
1: terus
0: dulu.
1: Terus terang sih biasanya memang ya kalau di sini, kalau di Taiwan ya, karena itu kan tenaga orang itu kan boleh bilang lumayan tinggi. Jadi biasanya kalau pedagang-pedagang atau memiliki toko-toko kecil biasanya mengerahkan keluarga sendiri. Jadi mengerjakan sendiri, jadi toko yang jaga toko juga dia, yang jadi tiancang atau kepala toko juga dia, yang pesan-pesan barang juga dia.
0: Betul.
1: Jadi kebanyakan ya gitu, apalagi ya ikan gini. Meskipun karena mungkin ya pesaingnya tidak terlalu banyak dan memang orang setiap hari kan di sini yang pasti makan ikan lah, sayuran segala macam kan pasti otomatis setiap hari beli. Jadi pemasukan cukup banyak. Tetapi ya itu dia, waktu kerjanya juga boleh bilang aneh sih kadang-kadang gitu.
0: Dan ada satu lagi. Ada yang menyebut bahwa bau menyengat di pasar, khususnya untuk pasar ikan itu sulit dihilangkan sepenuhnya.
1: Yang tadi Farid ngomong, bawa pulang bajunya.
0: Jadi butuh mungkin divakum, disikat, terus disemprot pakai apa?
1: Disinfektan ya.
0: Jadi akan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Memang sih Aminah juga, kakak Aminah ya, dia juga menikah dengan seorang pedagang toko sembako di pasar. Sepulang dari pasar itu memang seluruh badan dari rambut, ujung rambut sampai ujung kaki itu ada baunya.
1: Kak Aminah,
0: apalagi kan, di pasar ikan, sampingnya itu pasar ikan.
1: Jangankan di pasar ikan ya, kadang-kadang kalau di restoran ya makan pagi tuh ya, biasanya tuh kalau seandainya kerja di dapur, pulang-pulang tuh dari ujung kaki sampai sepatu pun bau tuh yang namanya bau asap. Restoran itu,
0: bau asapnya.
1: Kan karena dia di dapur terus ya. Kadang-kadang kalau seandainya penyedot ruangannya tuh tidak benar, jadi kita yang beli pun itu bisa berasa juga, apalagi yang lama di sana sampai kan rambut nyerap kan apa baunya ya, apalagi itu ya di yang basah-basah yang mungkin sedikit kecipratan atau gimana tangannya, meskipun pakai sarung tangan tetap saja, kecuali mesti mandi air kembang 7 rupa baru
0: emang
1: bisa hilang
0: sih, ya apalagi kalau kita kan sebagai konsumen mungkin kita perginya itu hanya sesekali, mungkin seminggu 2 kali. Nah, sementara mereka yang setiap hari dengan kehidupan seperti itu di pasar yang sudah menyerap bau dari pasar, kemudian ya itu adalah makanan sehari-hari, tentunya juga akan sulit ya untuk melepas seperti itu, kehidupan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan dari penulisan ini, kemudian orang tersebut yang menulis memposting hendak mencari wanita untuk berkencan, akhirnya dia merasa bahwa mungkin karena dia juga kekurangan waktu untuk bergaul, untuk berteman, jadi ya akhirnya dia memutuskan untuk berhenti melakukan kencan blind date. Blind date lah. Jadi kencan buta seperti itu. Akhirnya mungkin dia lebih baik ya sesuai dengan nasibnya lah. Bagaimana dia bisa mendapat
1: pasangan apa, bilang kalau jodoh datang pasti ada aja. Di kadang-kadang bisa jadi ya sesama pembeli atau sesama pedagang atau mungkin juga pas kebetulan lagi nganterin ikannya atau pas kebetulan lagi makan gitu atau gimana ya. Kadang-kadang orang bilang susah ya. Karena iya mungkin karena pas lagi saat ini mungkin belum ketemu jodohnya.
0: Betul.
1: Jadi biar bagaimanapun meskipun jualan ikan lah, jualan daging lah, jualan sayur lah atau Anda PNS lah atau apa, sebenarnya pekerjaan selama pekerjaan itu istilahnya halal. Orang bilang halal, tidak melenceng, itu ya, sebenarnya ya itu
0: resmi
1: itu sebenarnya itu sah-sah aja dan istilahnya pasti ada deh.

0: belum aja waktunya. Dan tentu saja jangan menutup diri. Nah itu dia.
1: Benar sih, tapi juga butuh usaha. Seperti Kakak Farina bilang, jangan menutup diri. Apapun bisa dicoba. Ya mungkin hanya saja jodoh belum datang.
0: Betul.
1: Tapi mungkin dia bisa, ya kata tadi yang bilang dia hanya kerjaannya adalah sehari-hari di pasar, membersihkan atau mulai persiapan untuk membuka usahanya. Nah mungkin dia juga bisa mencari waktu luang untuk kumpul dengan teman-teman. Mungkin teman-teman sekolah yang dulu.
0: Betul.
1: Atau mungkin dari teman apa, teman tetangga. Atau juga teman ibunya. Nah itu siapa tahu bisa menemukan jodoh di sana.
0: Iya, kadang-kadang kumpul-kumpul dengan AI-AI yang jual, yang jualan di samping gak boleh. Iya, ada bisa juga kok, jangan takut lah. Yang pasti tentu saja apa mungkin juga ya orang bilang ya, nasibnya memang mesti sendirian gitu kan. Ya bisa juga misalnya ya nanti kalau seandainya ketemu ya oke, nggak ketemu ya udah, memang seperti yang dikatakan tadi ya udah, memang ya ikutilah
1: belum
0: apa belum jodoh. Kalau memang belum nggak ada jodoh dan belum jodoh, ya tunggulah dengan reinkarnasi berikutnya. Wah, ngomongnya sampai berat banget ya. Nah yang pasti tentunya teman-teman, selama kita misalnya bisa membuka mata, bisa memberikan peluang kepada siapapun, dan juga jangan langsung menolak. Kadang-kadang ya itu dia.
1: Iya. Ada yang bilang kan mata di atas kepala.
0: Oh ya gitu?
1: Jadi gak kelihatan dia terlalu dong. Iya, enggak kelihatan. Jadi dia terlalu
0: sombong
1: atau standarnya itu terlalu tinggi.
0: Nah, kembali lagi, ingatlah usia kepala. Ingatlah usia Anda. Kalau seandainya umur di bawah 20 boleh di atas kepala ya. Udah gitu kalau pelan-pelan diturunkan bawah ya. Turun ke bawah sampai ke tempat mata yang sebenarnya.
1: Jadi oplasnya beda dong. Oplasnya malah diturunkan, bukan ditarik gitu.
0: Bukan ditarik ke atas ya. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini. Kita berjumpa kembali di acara yang sama pekan mendatang. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.